wabyumvise shanga urugendo rurabandanya. Eh, ndutangure kwigira ibyo bishakiye ngo warashikane ngo baraheje. Oya, urugendo rurabandanya. Uwitwa Jeremy Mungondo gitondo cyiza kuri madame wiwe Yvette na Livingstone na Gloria na Chege na Caraveri kwa Bunga indirimbo mume bwege na bushoke nimukanye unazani umefika kumbe safari ariki yondirimbo irimo ubutumwa bukomeye ukipita na gari yako matope unaturushia urumva shangurenganye n'umuduga wawe ugacushika mu kayira cyangwa ibarabara abariko bagenda n'amaguru kacuba surira ku ivyondo eh ukibagera yuko nabo umwana umwanya bashora kuyironga ehe warakwibuka ijo ngurugero ndura rutangura wabushika mu ijuru

0: abanywanyi baradio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
0: ayiwacu.

irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine nari ubusa gatandatu irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine nari ubusa gatandatu kaze mu kiganiro Indundi Sport

Irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu irindwi na kabiri mirongo irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu ikaze mu kiganiro Indundi Sport.

Wajanye ni wavuze yuko nibizokunda Babanze kwanza baguha umwanya Hari vy'Imana ije gukora umwaka utararangira Mvugira amina Chanda musa shala

Belinesta tubwirango ishokei eti muda wese ukayipata utaata ufanyeje ariko kandi reka ndabashimiye cyane umwanya mashuri kunyandikira ama message yes mwanyeretse yuko ko turi kumwe gatanu kuri gatanu

cyane gura abandi bagera mu bihumba majana 200 bakiri mu makambi ari hanze y'igihugu. Ibi bitigiri byatanzwe n'igisata kijejwe gutahukana impunzi n'ubushikirangane bw'intwaro yo hagati mu gihugu hari kuri uyu wa kane. Abashinga mateka barasaba ikurikiranwa ry'abari bagize ugwego nyobozi mwishirahamwe rijejwe kongoroza abantu n'ibintu otrako kubwabo boba batumye haba uruhombo.